0: gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam, Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
5: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
6: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
5: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
6: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
5: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
6: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
7: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Listnya sudah melangkungan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
6: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
6: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
9: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
10: Menurut saya, Yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
11: Kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
14: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan
1: demikian penyampaian Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Ya, pendengar, saya Tuti Lontor pamit dari ruang dengar Anda, dan rekan saya Aba Ican yang nantinya akan menemani Anda di pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Timur. Dan bila hitafi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Sabarlah ya. Ya karena mungkin sudah sekian purnama tidak bersua dengan orang kekasih atau dengan keluarga, dengan orang tua, sanak saudara di sana. Komunikasi menjadi cara terbaik untuk melepaskan kerinduan. Ya walaupun tidak bertemu fisik secara langsung ya, dengan perkembangan teknologi di saat ini perangkat menjadi hal yang baik untuk kita sebagai sarana komunikasi yang terbaik. Banyak manfaatnya perangkat kalau kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif, termasuk sebagai alat komunikasi yang sangat-sangat-sangat efektif sekali untuk melepaskan atau menumpaskan rasa rindu kita bersama orang tua, terlebih sama sang kekasih. Ya, ditahan dulu rasa rindunya ya Prengar ya, sampai menunggu waktu tiba saatnya untuk bersua dengan seseorang. Ya, informasi-informasi terkini kami akan terus rangkaikan ke tengah ruang dengar Anda Prengar. Ya, menjadi peringatan keras untuk kita dengan kejadian bencana alam yang masih saja marak terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kita yang ada di wilayah Kepulauan Kei, Prengar, ya, agar lebih hati-hati dan waspada dan patuhi peringatan dini dari instansi terkait, baik dari BPBD maupun dari BMKG. Bahkan informasi dari BMKG gempa bumi hari ini, Prengar, kali ini mengguncang di wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara pada Minggu 30 Agustus 2026. BMKG menyebut gempa ini guncang barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 3,7. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 1,53 lintang utara, 127,06 bujur timur. BMKG sebut pusat gempa 62 km di barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara. Gempa bumi ini terjadi di kedalaman 29 km. Ya, disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, dituliskan BMKG dilansir dari akun 10 BMKG.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Iya, 17 mimpi besar. Hayo meraih mimpi pendengar, mumpung masih sehat walafiat, masih banyak kesempatan dan punya potensi untuk meraih mimpi. Namun harus kita sadari bagaimana kita bisa mencapai yang besar jika kita tidak bermimpi besar. Bermimpi besar merupakan langkah awal menuju kesuksesan, saudara. Penting untuk memiliki tujuan yang tinggi untuk mencapai target besar dalam hidup kita. Kita harus berambisi dan bersemangat tentang hal-hal yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Ada banyak hal yang menghambat kita untuk melangkah menuju tujuan kita. Kadang-kadang kita bahkan mungkin menghadapi kegagalan, tetapi kegagalan adalah bagian kecil dari kisah sukses kita. Kita mampu mencapai apapun yang kita inginkan, langit adalah batasnya jika kita siap bekerja keras melawan segala rintangan. Ya, masih merasakan fenomena alam yang berkepanjangan, kemarau panjang tentunya pendengar. Dampak dari musim kekeringan yang berkepanjangan menuai dampak yang buruk terhadap hajat hidup orang banyak, termasuk kita yang ada di Maluku, pendengar. Balai Wilayah Sungai BWS Maluku terus bergerak cepat menanggulangi krisis air bersih akibat musibah kekeringan yang melanda kawasan permukiman di Kabupaten Seram bagian timur. Melalui posko penanganan kekeringan, BWS Maluku merespons situasi darurat warga dengan menyalurkan bantuan dropping air bersih ke desa administratif Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu pada Sabtu 28 Agustus 2026. Aksi tanggap darurat tersebut dilaksanakan atas koordinasi intensif bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten SBT dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten SBT. Jangkau 1.100 jiwa penerima manfaat penyaluran air bersih dilakukan menggunakan armada mobil pick-up Mitsubishi L300 yang menjangkau titik-titik permukiman warga sejak pukul 11.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Timur. Realisasi pendistribusian air bersih di lapangan meliputi desa administratif Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram bagian timur dengan total 3.050 liter air bersih disalurkan secara bertahap.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Langgur dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Igo kembali menemani Anda di awal pekan ini, Senin 31 Agustus 2026. Tak terasa kita sudah mengakhiri perjalanan kita di bulan Agustus. Kami yakin bahwa Anda pun lebih dikejar oleh target bulanan pekerjaan Anda yang mungkin belum diselesaikan. Ini menjadi waktu terbaik Anda bisa kembali menyelesaikan tanggung jawab itu. Pendengar Pro 1 RRI Langgur dimanapun Anda berada, kembali kami hadir bersama Anda dalam program Maluku Tenggara menyapa. Ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi dan isu aktual seputar pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar dan juga pemirsa yang saat ini tengah bersama kami di live streaming RRI Langgur, seperti kita ketahui bahwa air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang tentu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ketersediaan air yang cukup aman, kemudian berkualitas, ini menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas rumah tangga, kemudian pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan penyediaan air bersih menjadi salah satu perhatian penting pemerintah dan juga masyarakat. Pelayanan yang cepat, kemudian tepat, transparan, kemudian responsif, dan bagaimana berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tentu ini menjadi harapan kita bersama. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh mengenai upaya menghadirkan pelayanan air bersih yang semakin baik melalui tema wujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Langgur saat ini, kita sudah bersama dengan Direktur PDAM Maluku Tenggara, Ibu Dr. Anda Fatma Talauhu MM. Kami harus menyapa narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Ibu dan selamat datang di studio Pro 1 RRI Langgur.
2: Makasih Bung Igo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk warga masyarakat Maluku Tenggara, teristimewa yang kami cintai para pelanggan Perumda Tirta Efaf Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Ibu kabar baik ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya. Juga sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Tetap punya tugas besar ini untuk memimpin Perumda Tirta Efaf Sejahtera ini sendiri ya. Ini tugas yang sangat berat, tapi dengan kondisi kesehatan yang cukup bisa menjalankan aktivitas ini ya.
2: Iya Bung Igo.
1: Iya baik, Ibu terima kasih juga sudah berkenan hadir dan nantinya akan berbagi informasi bersama warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Langgur dan sekitarnya. Tapi Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih jauh, kami ingin tahu gambaran umum pelayanan PDAM Maluku Tenggara ini sendiri. Bagaimana Ibu melihat kondisi pelayanan PDAM Tirta Efaf Sejahtera Maluku Tenggara saat ini dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakatnya sendiri?
2: Iya. Terima kasih Bung Igo. Jadi dengan visi dan misi yang kami emban di perusahaan, yaitu menjadi perusahaan umum daerah air minum yang sehat, mandiri, terpercaya dan mampu memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Salah satu misinya itu yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Maluku Tenggara, teristimewa para pelanggan kami. Olehnya itu, dalam tata kelola perusahaan itu yang perlu kita kedepankan, itu merupakan salah satu strategi dasar dengan prinsip dasar adalah 3K untuk pelayanan air minumnya. Kualitas, memastikan air yang didistribusikan itu bersih, jernih, dan memenuhi standar kesehatan. Kemudian kuantitas, yaitu debit airnya harus tetap dijaga. Ya. Yang ketiga, kontinuitas, yaitu keberlangsungan pelayanan air minum.
1: Tiga hal ini ya, menjadi aspek utama ya. Aspek kualitas, utama. Kemudian kuantitas
2: dan kontinuitas.
1: Ya. Baik, tapi kami juga ingin tahu Ibu, dan mungkin saja para pendengar dan pemirsa kami yang saat ini tengah menyaksikan kita bersama di live streaming Maluku Tenggara Menyapa pagi ini. Sejauh mana cakupan pelayanan PDAM saat ini? Dan mungkin wilayah mana saja menjadi prioritas pelayanan Ibu? Iya.
2: Makasih Bung Igo. Jadi Perumda Tirta Evav Kabupaten Maluku Tenggara itu memiliki 5 SPAM, sistem pengelolaan air minum. Yang pertama itu satu SPAM, yaitu SPAM EWU. Kemudian yang melayani sampai ke Kota Langgur. Yang kedua itu SPAM Kelanit, itu melayani mulai dari Selayar, ya, Ohi-ohi sekitarnya, sampai ke Loon, Kelanit, dan Dudunuhan, Sydney Ohi. Kemudian ada SPAM
1: yang ketiga
2: ya, itu ada SPAM Tenbuk. SPAM Tenbuk itu ya, dia melayani di wilayah timur. Kemudian SPAM Ngabub itu dia melayani di Ngabub dan Rat Rumat. Nanti untuk tahun 2026 ini cakupan pelayanannya bertambah, yaitu Ohoi Watngon dan Abean yang existingnya sementara dibangun oleh balai bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian ada satu SPAM itu di Kebesar ya, yang melayani Kota Elat dan sekitarnya. Mungkin itu cakupan wilayah pelayanannya.
1: Ibu, ini wilayah cakupannya cukup luas ya, dan memang sudah mengcover hampir seluruh wilayah yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara. Pasti ada tantangannya Ibu, kami juga ingin tahu apa saja tantangan utama yang dihadapi PDAM saat ini dalam memberikan pelayanan air bersih kepada warga masyarakat kita Ibu.
2: Iya, kami punya tantangan yang paling krusial, yaitu terkait dengan umur pipa. Karena jaringan ya, di Langgur yang dulunya itu dia melayani juga di Kota Tual, itu dibangun tahun 1972. Jadi kurang lebih mau memasuki 50 tahun umur pipanya. Ya. Pipa induknya itu 10 inch. Pengembangan cakupan pelayanan, tapi belum diimbangi dengan pengembangan jaringan induk. Itu yang menjadi masalah. Jadi pipa induk 10 inch itu terpaksa pelanggan ini kita kategorikan menjadi dua jenis. Pelanggan yang bisa menerima air 1x24 jam, yeah, yang disebut dengan pelanggan transmisi. Yeah. Kemudian yang kedua, pelanggan yang dialiri airnya dengan jadwal-jadwal tertentu. Jadi itu karena disebabkan pipa induk kita perlu dilakukan perubahan diameter pipanya. Mungkin itu Bung.
1: Ya, jadi memang tantangannya juga luar biasa ya. Iya. Pipa ini sudah dibangun sejak tahun 72, berarti iya, sudah 50 tahun lebih ya, iya, usianya. Tapi kita nanti akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana suplai air ini ke warga masyarakat kita dengan tadi transmisi, dan juga ada warga masyarakat yang mendapatkan jatah hanya sekali dalam ataupun dua kali ya dalam seminggu ya. Kita akan bahas lebih dalam, tapi kami ingin tahu Ibu, sebenarnya standar pelayanan yang ideal bagi masyarakat pelanggan PDAM dalam konteks pelayanan prima ini menurut Ibu seperti apa?
2: Kalau pelayanan perusahaan air minum sesuai dengan konteks primanya, pelayanan ya, primanya, itu memang harus memenuhi salah satu unsur, yaitu kontinuitas pelayanan. Jadi airnya itu harus, targetnya itu harus 1x24 jam.
1: Ya.
2: Cuma kita terkendala dengan pipa induk yang hanya berdiameter 10 inch.
1: Iya, iya, iya.
2: Mungkin Bung Igo akan tanya lalu langkah selanjutnya itu apa?
1: Iya, benar sekali.
2: Jadi langkah selanjutnya itu pemerintah daerah dan kami sementara berupaya keras, teristimewa Pak Bupati, intensif melakukan komunikasi dengan Kementerian PUTR, karena kalau kita harapkan anggarannya itu bersumber dari APBD itu agak susah.
1: Iya, kita tahu APBD kita seperti apa ya.
2: Jadi kemarin bersama-sama dengan pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian PUTR, mereka menyarankan itu jaringan lamanya itu harus diverifikasi, lalu dibuatkan semacam DID dan kebutuhan-kebutuhan perencanaan yang nanti memenuhi syarat untuk dianggarkan di APBN. Dan langkah itu sementara berproses, Bung Igo.
1: Ya.
2: Jadi dari balai kemarin itu sudah didampingi, mereka mendampingi kami dan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PUTR, itu kita bekerja sama untuk memverifikasi keadaan atau kondisi jaringan induk yang 10 inch yang umurnya sudah hampir 50 tahun ini. Itu kita kerjasama dengan salah satu konsultan, dan mudah-mudahan ini sudah mau berakhir karena sudah di input di SIFA untuk tahun 2027. Mudah-mudahan 1-2 hari ini timnya itu sudah bisa untuk mengekspos hasil dari pekerjaan konsultan dimaksud di hadapan Pak Bupati. Mungkin itu Bung Igo.
1: Iya, ini luar biasa sekali ya. Tadi standar pelayanan yang ideal harus kontinuitas, kemudian langkah yang di saat ini sedang dijalankan oleh manajemen PDAM juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini kita berharap semoga apa ya bisa terlaksana dengan baik ya, tanpa ada kendala dan hal lain yang menghalangi, sehingga ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pendengar pemirsa, kami juga nanti akan buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 081354958 75. Anda bisa kirim pesan singkat dan juga langsung bisa gabung bersama kami juga di line telepon kami 21462. Bagi Anda juga, para pemirsa kami yang saat ini tengah menyaksikan kami di live streaming RRI Langgur, bisa berikan komentar Anda di sana. Nanti kami akan sampaikan kepada Direktur PDAM Maluku Tenggara. Ibu, kita lanjut. Ini terkait dengan ketersediaan dan distribusi air. Ini sudah semakin lebih dalam lagi. Masyarakat kita tentu berharap air dapat mengalir secara rutin. Kemudian bagaimana kondisi ketersediaan dan kontinuitas distribusi air PDAM Maluku Tenggara saat ini seperti apa, Ibu?
2: Terima kasih Bung Igo. Jadi target kami itu kan kontinuitas air itu harus berjalan dengan baik.
1: Ya.
2: Tetapi ada beberapa hal yang nanti menjadi tantangan bagi kami, itu yang terkait dengan hal-hal yang di luar pengendalian kami. Misalnya mati lampu pada sumber EU, pada sumber-sumber kami, karena distribusi air ini kan menggunakan sistem perpompaan. Sehingga kalau itu lampunya padam di EU, otomatis itu dia akan mengganggu pelayanan.
1: Ya.
2: Teristimewa terkait dengan tekanan air yang bagus. Kami juga punya genset, ada Bung Igo. Tetapi genset ini tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal jika dibandingkan dengan jaringan listrik dari PLN. Kalau genset itu dimanfaatkan hanya untuk menjaga kestabilan air di pipa, tapi untuk memberikan satu pelayanan yang terbaik atau tekanan air yang bagus, itu kadang kurang bermanfaat.
1: Ya.
2: Jadi kadang kami bekerja sama dengan PLN karena kami pelanggan PLN yang terbesar.
1: Ya.
2: Itu satu bulan tuh bisa sampai 160 juta bayar listriknya setiap bulan itu. Jadi kalau jika PLN-nya itu berjalan bagus, itu akan menjadi jaminan tekanan air juga akan semakin bagus.
1: Ya, ya. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah memang ketika terjadi gangguan distribusi atau air tidak mengalir, penyebab yang paling sering terjadi selain mati lampu, adakah penyebab yang lain yang sering
2: penyebab
1: terjadi?
2: Makasih Bung. Penyebab yang lain itu adalah kadang-kadang terjadi kebocoran pada pipa-pipa induk. Karena kita punya pipa induk ini kan udah tua, rentang. Dia rentang terhadap kebocoran.
1: Iya. Nah,
2: jika kebocoran itu terjadi di pipa induk, otomatis pompanya kita hentikan. Karena di sana akan dilakukan pengelasan dan lain-lain sebagainya.
1: Iya. Tapi yang ingin saya tanyakan tadi di awal obrolan kita tadi kan, yang tersebar di wilayah Maluku Tenggara ini ada 5 spam ya.
2: Ya, 5 spam.
1: Apakah semua petugas tercover di 5 spam yang ada, atau memang masih petugas masih terbatas seperti itu, Ibu?
2: Iya. Jadi makasih Bung Igo, pegawai kami itu diperhitungkan sesuai dengan jumlah pelanggan.
1: Ya.
2: Jadi sesuai hasil audit BPKP itu di audit kinerja itu pegawai Perumdam Tirta Evap Sejahtera itu memiliki nilai itu 5. 5 itu berarti memiliki nilai yang tertinggi.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk pegawai yang ditempatkan di semua-semua spam itu ada kepala unitnya yang kita sebut dengan kepala unit dengan stafnya masing-masing. Jadi mereka terbagi habis di wilayah-wilayah pelayanan.
1: Iya, ini luar biasa sekali ya. Poinnya 5 ya, dan kita berharap hal positif ini terus ada di lingkungan PDAM Maluku Tenggara agar tadi bisa mengcover hal-hal teknis yang terjadi, kendala yang terjadi, karena petugasnya juga cukup untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga masyarakat kita. Tapi Ibu, kami ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana mekanisme PDAM dalam menangani gangguan jaringan agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera kembali normal. Seperti apa?
2: Terima kasih Bung Igo. Jadi untuk menangani pengaduan ini kan kita perlu intensifkan komunikasi yang baik. Jadi untuk pengaduan ini bisa datang di kantor, bisa diadukan melalui grup-grup pelanggan. Itu kita bangun grup-grup pelanggan dan ada akun-akun Perumda yang ada di media sosial. Jadi jika tidak bisa sampai ke kantor, ya bisa melalui sarana-sarana informasi tersebut.
1: Ya, jadi memang segala komunikasi perlu dibangun, kemudian membentuk grup WhatsApp pelanggan juga ya. Ini sesuatu yang sangat bisa dikatakan sebuah inovasi baik juga yang dilakukan PDAM Perumda Tirta Evap Sejahtera Maluku Tenggara. Kami ingin tahu Ibu, bagaimana ini kemudian strategi yang dilakukan oleh PDAM Maluku Tenggara sendiri. Kita tahu bahwa saat ini secara global ya, musim kemarau ini cukup panjang. Apakah PDAM memiliki strategi khusus untuk menghadapi musim kemarau atau kondisi ketika debit sumber air ini mengalami penurunan? Seperti apa Ibu?
2: Ya, makasih Bung. Jadi kita punya sumber air di EWU itu kan paling dia turun sedikit. Air bakunya itu kan 2,9 liter per detik. Yang baru digunakan itu sekitar 1000. Jadi masih sisanya banyak yang terbuang ke laut. Nah, untuk keberlangsungan kecukupan air dalam melayani pelanggan, itu saya pikir kalau tidak ada gangguan tidak ada masalah. Nah, tetapi untuk musim kemarau yang berkepanjangan ini, itu kami himbau untuk para pelanggan agar secara bijak itu menggunakan air. Jadi gunakan air secukupnya. Jika sudah cukup, matikan kerannya. Kemudian kami dari perusahaan sendiri itu menjaga kebocoran-kebocoran pipa supaya airnya jangan terbuang percuma. Jadi itu strategi dari kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.
1: Ini luar biasa sekali ya. Jadi kita bersyukur ya, wah, ternyata debit air masih cukup ya.
2: Masih cukup
1: untuk bisa teraliri di wilayah kerja PDAM Maluku Tenggara sendiri. Baik Ibu, ini kita masuk ke bagaimana pelayanan yang ada di PDAM dan juga kemudian keluhan masyarakat yang paling sering diajukan untuk pihak manajemen PDAM Maluku Tenggara sendiri. Seperti kita ketahui pendengar dan pemirsa, salah satu indikator pelayanan pribadi adalah kemampuan merespon keluhan warga masyarakat. Bagaimana mekanisme pengaduan pelanggan di PDAM Maluku Tenggara ini seperti apa, Ibu?
2: Makasih Bung. Mekanisme pengaduannya seperti saya sempat singgung tadi, itu bisa melalui grup-grup WhatsApp atau media sosial, atau bisa datang langsung ke kantor.
1: Ya.
2: Jadi kami punya SOP itu paling tinggi 1 minggu semua pengaduan-pengaduan itu sudah harus diselesaikan. Ya. Mungkin
1: jadi
2: itu, Bung.
1: Ya. Selama 1 minggu ya paling lama ya.
2: Paling tinggi itu paling
1: aduannya
2: lama.
1: Itu ya. Sudah dieksekusikan.
2: Dieksekusi, ya.
1: Berarti luar biasa. Ya. Tapi kami ingin tahu keluhan seperti apa yang paling sering disampaikan warga masyarakat kepada pihak PDAM sendiri, Bu.
2: Iya, Bung. Yang paling dominan itu terkait dengan misalnya airnya nggak jalan.
1: Ya.
2: Karena keterbatasan pipa induk itu, kalau pelanggan yang berada di ujung-ujung pipa, dia bisa dapat ya. Air jika pelanggan yang lain tuh udah tutup krannya. Nah itu. Lalu kami juga bisa mengkaji diameter pipa dalam kapasitasnya untuk melayani berapa pelanggan gitu. Kalau memang di luar kapasitasnya, otomatis jaringannya harus diganti dengan diameter pipa yang lebih besar. Jadi lebih banyak itu ke airnya nggak ngalir. Ya. Lalu ada apa kebocoran dan lain-lain sebagainya. Itu yang sangat dominan pengaduannya.
1: Iya, berarti. Tapi kami ingin tahu, Ibu, sekali lagi tadi keluhan disampaikan, tapi bagaimana Ibu memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat kita ini tidak hanya diterima, tapi benar-benar ditindaklanjuti? Apakah memang ada Ibu memonitoring para petugas atau seperti apa cara Ibu untuk bisa memastikan bahwa keluhan warga masyarakat kita tidak hanya diterima, tapi benar-benar ditindaklanjuti?
2: Iya, makasih, Bung. Jadi wilayah ini kita bagi juga dalam wilayah-wilayah baca meter.
1: Wilayah baca meter ya?
2: Atau fotometer, ya.
1: Oke. Okay,
2: ya. Jadi masing-masing pembaca meter atau fotometer ini, itu bisa dia tangani sekitar 300 sampai dengan 500 atau 600 sambungan rumah.
1: Ya.
2: Jadi mereka ini kan setiap bulan tuh mereka turun itu. Langsung ke pelanggan-pelanggan dimaksud.
1: Ya.
2: Kalau untuk tindak lanjutnya, kan kita sudah gunakan aplikasi. Jadi aplikasi yang kami gunakan itu bekerja sama dengan Bima Sakti. Itu sifatnya itu premium. Artinya semua tugas pokok dan fungsi yang ada di perusahaan sudah by system. Jadi untuk kita pastikan bahwa ini memang sudah dieksekusi atau belum, kadang-kadang juga saya langsung uji petik di lapangan dengan kami punya struktur organisasi itu, yaitu pengendalian internal, SPI-nya, pengawasan internalnya.
1: Ya.
2: Itu mereka secara rutin untuk turun meng-cross-check pengaduan-pengaduan yang telah dieksekusi.
1: Iya, baik. Berarti memang dipastikan sebuah keluhan warga masyarakat tetap dilaksanakan,
2: iya.
1: Dan Ibu juga melakukan proses monitoring di sana, iya. Ya. Baik, tapi kami ingin tahu juga dalam pihak manajemen sendiri, apakah PDAM terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan berdasarkan masukan dan keluhan dari masyarakat sendiri?
2: Iya, Bung Igo. Jadi kami itu siapkan semacam survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan pelanggan. Nah, itu kita kerjasama dengan bagian organisasi, Bung. Dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi bisa pelanggan datang bayar air, kita sodorkan formulirnya. Nah, nanti di situ kita dapatkan hasil kepuasan masyarakat itu model apa. Karena kami punya moto itu kan kepuasan pelanggan kebahagiaan kami.
1: Luar biasa sekali ya, jadi memang kita bisa, akhirnya hari ini saya juga sebagai salah satu pelanggan PDAM juga kita bisa tahu ternyata ini cara yang dilakukan untuk bagaimana bisa tahu mengevaluasi setiap pelayanan berdasarkan keluhan dari warga masyarakat kita. Pendengaran pemirsa, kami nanti akan segera kembali untuk Anda. Kita akan tahu bagaimana PDAM Maluku Tenggara menjalankan tugas ini dengan transparansi dan kemudahan bagi pelayanan kepada warga masyarakat kami di wilayah kerja PDAM Tirta Evab Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara. Juga nanti akan buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813 549 5875. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami 21462 dan bisa berikan komentar Anda di live streaming RRI Langgur. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Perkara pemirsa, Anda masih bersama kami di Maluku Tenggara menyapa di pagi ini Senin 31 Agustus 2026. Kita masih bersama dengan Direktur PDAM Maluku Tenggara, Ibu Fatma, juga yang masih tetap berada di studio Pro 1 RRI Langgur. Ibu, sebelum kita bahas bagaimana transparansi dan juga kemudahan pelayanan yang diupayakan oleh pihak PDAM Tirta Evam Sejahtera sendiri, sudah ada beberapa pendengar kami yang bergabung di line WhatsApp kita di pagi hari ini. Ada yang bergabung tanpa nama nih. Kami bacakan dulu pertanyaannya, Ibu. Ini berapa tarif air per meter kubik sebelumnya dan tarif per meter kubik sekarang? Kemudian lanjutannya adalah, apakah ada kenaikan tarif? Jika ada, mohon penjelasan mengenai kenaikan

0: tahun-tahun tersebut sesuai hasil audit BPKP itu perusahaan itu dia mengalami kerugian.
1: Ya.
0: Mengalami kerugian karena apa? Tarif airnya belum full cost recovery. Artinya belum mengcover semua biaya produksi. Ya. Jadi biaya produksi kami itu kalau sesuai SK Gubernur itu tarif dasarnya atau minimal tarifnya itu 6.700. Nah, kita bandingkan nih dengan kami punya tarif sebelum kenaikan tarif itu 3.500. Olehnya itu tanpa disadari ada subsidi terselubung oleh perusahaan
1: yep.
0: kepada para pelanggan itu 3.500 juga itu 3.500. Jadi bayangkan perusahaan yang jaringan air bersihnya itu sudah sangat tua, ketong anggap saja ini orang tua nih
1: yeah.
0: yang dia harus membiayai operasional perusahaannya itu agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan itu tidak sesuai dengan tarif air
1: yeah.
0: Nah,

0: dia beda. Jadi satu kubiknya itu 8.000 kalau untuk usaha.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk rumah tangga sekitar itu 5.700 sampai ke 6.000. Jadi satu kubik ini kan 1.000 liter.
1: Ya.
0: Berarti ketum bisa kalkulasikan satu liternya berapa? 60 ya. Rupiah. Dan itu kalau menurut kami itu sudah sangat murah.
1: Ya.
0: Tetapi yang kita perlu syukuri adalah tarif air pada Perumdam Tirta Epaf Sejahtera itu sudah memenuhi target full cost recovery, sehingga di 2024 itu perusahaan sudah bisa laba.
1: Ya. Ya. Itu memang menjadi alasan utama ya, karena pihak manajemen sendiri juga tadi dikatakan oleh Ibu Fatma sendiri belum total full cost recovery ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami juga, yang baru saja dijawab oleh Ibu Fatma sendiri. Ada pendengar kami yang sudah bergabung Ibu di pagi ini di Maluku Tenggara, menyapa, meminta juga agar petugas yang menjadwalkan atau mengatur aliran air dapat memperhatikan ketepatan waktu. Hal ini karena sebagai pelanggan sudah menunggu sesuai jadwal air mengalir yang telah ditentukan. Bagaimana nih Ibu biasanya mengarahkan para petugasnya untuk mengalirkan air sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sendiri? Atau kalau memang ada terjadi ketidaktepatan, mungkin penyebabnya apa atau seperti apa langkah yang diambil oleh pihak manajemen sendiri, Bu. Ya.
0: Makasih, Bung. Jadi ketidaktepatan pengaliran air itu lebih banyak kan disebabkan oleh gangguan-gangguan teknis.
1: Ya.
0: Jika misalnya air itu tidak tepat waktu, teristimewa untuk pelanggan-pelanggan distribusi nih, kalau yang transmisi kan pasti airnya kan ngalir 1x24 jam.
1: Ya.
0: Tapi untuk pelanggan distribusi ini karena dia pakai jam-jaman, berarti setelah air itu mengalir terjadi kan kekosongan pipa.
1: Ya.
0: Nah, jadi pada saat kerannya dibuka, proses pertama itu dia isi pipa dulu. Apalagi kalau terjadi gangguan di sumber. Kalau terjadi gangguan di sumber, itu isi pipanya supaya full itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Olehnya itu kadang-kadang kerannya sudah dibuka tapi airnya belum sampai ke sasaran. Itu penyebabnya, Bung.
1: Iya, akhirnya kita juga ketahui ya, pendengar dan pemirsa, Anda yang saat ini tengah bersama kami. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada penanya kita lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Siti di Wattdek ini, Ibu Fatma. Ingin tanyakan kenapa tiap air PDAM nyala suka kotor di awal. Terus alangkah baiknya di sosial media PDAM memberikan update jadwal kalau wilayahnya kebagian siang atau malam untuk aliran airnya sendiri, atau kalau lagi gangguan agar pelanggan pun bisa tahu lebih cepat, Ibu.
0: Makasih, Bung. Kalau pelanggan di Wattdek itu rata-rata pelanggan transmisi, Pak. Jadi airnya 1x24 jam.
1: Ya, ya.
0: Jadi kalau di Wattdek itu kalau airnya kotor itu kemungkinan mungkin ada bocor itu di salah satu pipa.
1: Ya, ya.
0: Sehingga ada kotoran masuk. Untuk mengantisipasi hal-hal demikian, kami himbau untuk para pelanggan setelah membuka keran itu biarkan air itu hilang sedikit. Hilang sedikit dulu baru airnya ditampung di bak atau di tempat-tempat penampungan lainnya.
1: Iya, caranya seperti itu ya.
0: Caranya seperti itu, Bung.
1: Baik, Anda kami nantikan, pendengar dan pemirsa yang saat ini tengah bersama kami di Maluku Tenggara menyapa. Hari ini kita masih bersama dengan Direktur PDAM Tirta Epaf Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu, kita lanjut lagi obrolan kita terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi, transparansi dan juga kemudahan pelayanan di lingkup PDAM Tirta Epaf Sejahtera Maluku Tenggara. Kami dan pemirsa juga pasti ingin tahu, Ibu, bagaimana upaya PDAM memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran rekening air maupun mengakses layanan lainnya, Ibu.
0: Iya, makasih, Bung. Jadi untuk kelancaran pembayaran rekening ini, perusahaan sudah menempuh beberapa cara agar pelanggan itu dia mudah membayar rekening.
1: Ya.
0: Jadi bisa bayar melalui kantor pos, secara online juga bisa, di Ohoi Ohoi.

0: yang memang membutuhkan tidak bisa bayar secara online, yeah. itu kami ada tugaskan satu-satu petugas di sana dari Ohoy itu sendiri.
1: Iya, jadi memang dipermudah ya?
0: Dipermudah, Bu.
1: Dipermudah sekali. Tapi sekarang ini kan kita sudah di era teknologi ya. Dan kami ingin tahu juga, mungkin pemirsa kami ingin tahu sejauh mana pemanfaatan teknologi dan digitalisasi telah diterapkan dalam pelayanan PDAM Maluku Tenggara.
0: Untuk digitalisasi pembayaran rekening itu sudah dilakukan dari tahun 1917, Bu. Jadi pembayaran online itu sudah bisa dilakukan. Banyak pelanggan-pelanggan kami yang membayar secara online.
1: Ya.
0: Tidak perlu ke kantor pos, tidak perlu ke kantor PDAM. Kebanyakan tuh rekeningnya kan masuk di Bank BRI.
1: Iya. Ya. Jadi bisa langsung ya.
0: Bisa langsung, Bu.
1: Akses di sana. Kemudian pendengar kami juga terus masih mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 081354958 75 dan juga di 21462. Ibu, kami ingin tahu bagaimana PDAM memastikan informasi mengenai tarif, kemudian pembayaran, gangguan pelayanan maupun kebijakan lainnya dapat diketahui masyarakat secara transparan.
0: Iya, Bu. Jadi ini kami punya kasubag hublangnya,
1: ya.
0: Pak Riki, itu secara intensif biasanya diinformasikan lewat akun media sosial,
1: ya.
0: Dan akun grup-grup WhatsApp. Nah, itu diinformasikan, Bu.
1: Jadi memang diinformasikan ya?
0: Diinformasikan,
1: iya. Iya. Nanti mungkin kita bakal ngobrol juga bersama ya dengan kasubagnya kalau memang
0: boleh.
1: Kesempatan ya.
0: Boleh, Bu.
1: Tapi kami ingin tahu, Ibu, ini bagaimana masyarakat yang mungkin mengalami kendala dalam pembayaran rekening atau pelayanan administrasi? Apa solusi yang disiapkan pihak PDAM sendiri?
0: Iya, Bu. Jadi sekarang ini kan kami berhadapan dengan ketidakpatuhan pelanggan dalam membayar rekening air tepat waktu.
1: Ya.
0: Di sini kan pasti kalau kami punya aturannya itu lebih dari 3 bulan kan sudah harus diputus permanen.
1: Ya.
0: Tetapi kadang-kadang kan pelanggan di Ohoy-Ohoy atau di desa-desa ini kadang-kadang saya lihat mereka itu saya kesian juga.
1: Iya, benar.
0: Ini kalau saya putus airnya, nanti dia mau ambil air dari mana, gitu-gitu. Jadi kita secara intensif membangun komunikasi dengan mereka agar mereka bisa paham bahwa berlangganan PDAM itu sangat-sangat murah jika dibandingkan dengan beli mobil tangki. Seperti kemarin kan di Selayar. Di Selayar itu kami ada dop kurang lebih hampir memasuki 100 pelanggan gak apa di situ. Karena mereka tidak patuh terhadap pembayaran rekening. Tapi kenyataannya waktu kami dop airnya itu mereka membeli mobil tangki itu bisa bayar kontan gitu. Saya tanya itu satu bulan keluarkan uang untuk mobil tangki berapa? 4 red berarti 600.000. Saya lihat rekeningnya ini cuma 48.000 setiap bulan. Loh,
1: tidak sebanding gitu ya.
0: Tidak sebanding. Jadi kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa berlangganan dengan perusahaan PDAM ini jauh lebih murah daripada dengan alternatif lain. Akhirnya mereka bayar tunggakan-tunggakan mereka dan sudah berlangganan seperti biasa.
1: Ini yang juga harusnya kita sering sosialisasi kepada warga masyarakat kita ya, agar mudah dipahami ya. Tepat sekali, apalagi memang akhir-akhir ini untuk air jenis pelayanan lainnya ya, itu kenaikannya juga cukup dirasakan oleh warga kita. Biasanya harga lamanya 50, misalnya sekarang sudah naik bahkan 80. Ini yang harus juga warga masyarakat kita ketahui, sehingga jangan sampai harus tunggakan lebih banyak ya. Dan agak memberatkan warga kita yang notabene adalah mungkin saja tidak memiliki penghasilan secara tetap per bulan. Ini juga harus diketahui oleh Anda pendengar dan pemirsa. Terkait dengan pelayanan prima, pasti sumber daya yang ada, yang diberdayakan di PDAM pun terus ditingkatkan. Kami juga ingin tahu pelayanan prima ini tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia. Bagaimana PDAM meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pegawainya? Seperti apa, Ibu?
0: Makasih, Bung. Salah satu indikator audit kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian PUTR itu adalah pendidikan dan pelatihan bagi karyawan perusahaan. Jadi setiap tahun itu harus dilakukan pelatihan terhadap semua pegawai yang ada di PDAM. Biasanya kami lakukan pelatihan itu bekerja sama dengan Akatirta, bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi dari Kementerian PUTR atau dari sumber-sumber yang lain. Jadi setiap tahun, Pak, itu dilakukan pelatihan itu, pelatihan mengenai bagaimana pemeliharaan jaringan, bagaimana menekan angka kehilangan air, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pelanggan, itu setiap tahun dilakukan.
1: Iya, tapi Ibu, ini berbicara mengenai budaya kerja di lingkungan PDAM Maluku Tenggara sendiri, nilai atau budaya kerja apa yang Ibu ingin bangun di lingkungan PDAM agar setiap pegawai memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat?
0: Iya, Bung, jadi budaya kerjanya itu kan kita perlu bentuk, Bung. Yang pertama, itu perilakunya dulu.
1: Ya.
0: Perilakunya, jadi dia layani pelanggan, jangan kasar, harus sambut pelanggan itu dengan senyum, dengan tertawa. Nah, yang kedua, itu dia harus punya perhatian khusus.
1: Ya.
0: Kemudian yang ketiga itu dia harus bertanggung jawab. Nah, ini yang ketua sebut dengan karyawan yang profesional.
1: Ya.
0: Memang untuk mencapai yang profesional full itu kan agak sulit juga.
1: Iya.
0: Tapi ya selaku penanggung jawab terhadap manajemen harus sering kita melakukan edukasi pemahaman kepada para karyawan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional itu wajib hukumnya dimiliki oleh semua karyawan.
1: Luar biasa sekali. Ibu, kami lihat juga ada informasi yang memang beberapa bulan yang lalu ya, ini sebuah award atau penghargaan yang diterima oleh pihak PDAM Maluku Tenggara sendiri. Ini tajuknya adalah Bupati Maluku Tenggara raih top pembina BUMD 2026 Perumda Tirta Evap Sejahtera Sabit Bintang 4. Ini penghargaan apa yang didapat?
0: Itu terkait dengan penghargaan tingkat kualitas perusahaan, Bung. Jadi waktu itu kita mendapatkan Management Award atau PDAM Award dari Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Majalah Tempo, Majalah Bisnis, Majalah Bisnis. Jadi Pak Bupati juga mendapat penghargaan pembina BUMD terbaik. Tingkat bintang yang paling tinggi itu kan bintang 5.
1: Ya.
0: Nah, bintang 5 itu dinilai berdasarkan laba perusahaan, tingkat kesehatan perusahaan yang sudah menghasilkan laba, kemudian kontribusi dividen terhadap pendapatan asli daerah.
1: Ya.
0: Kita kan di 2024 itu laba kami kan mau mendekati 800 juta. Itu pertama itu.
1: Ya.
0: Labanya yang pertama itu. Lalu kita berikan dividen kepada kontribusi dividen ke pendapatan asli daerah kan sekitar 600 juta, Bung.
1: Iya.
0: Mungkin dari situ makanya kita masuk di nominasi bintang 4.
1: Bintang 4, iya. Ini menjadi sebuah pembuktian bahwa ternyata sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerja PDAM Tirta Evap Sejahtera Maluku Tenggara ini cukup luar biasa juga ya. Baik, pendengar pemirsa, kami masih terus dua pendengar kami yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Sudah menit ke-52 bergeser dari pukul 10 di pagi jelang siang hari ini. Kita lanjut lagi, Ibu. Ini terkait dengan bagaimana pengembangan dan masa depan PDAM Maluku Tenggara sendiri. Apa saja program prioritas PDAM Maluku Tenggara ke depan untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih?
0: Makasih, Bung. Jadi, strategi kami atau program kami yang kami tuangkan dalam rencana bisnis 2026-2031 ya, karena masa berlakunya 5 tahun, itu yang paling krusial adalah pembangunan pipa induk. yang rencananya itu akan dibangun pipa 16, pipa induk 16. Itu kemarin waktu kami bincang-bincang dengan tim konsultannya, pendapatannya itu akan naik 3 kali lipat. Jadi kalau sekarang itu pendapatan perusahaan itu per bulannya itu dia mendekati 800 juta ya. 800 juta. Jadi kalau 3 kali lipat berarti 1 bulan itu di atas 2 miliar.
1: Yep.
0: 2 miliar. Berarti dampaknya untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu cukup tinggi. Itu juga akan mendongkrak tingkat tekanan air yang selama ini kita mengalami satu hambatan ya.
1: Yep.
0: Karena berkaitan dengan kapasitas pipa induknya. Di situ yang paling ujung, karena fire ini kan kami masih layani nih.
1: Ya.
0: Itu di ujung fire itu dia bisa mencapai tekanan air 3 bar. 3 bar itu luar biasa loh.
1: Iya. Bung.
0: Kalau jaringan barunya ini dibangun.
1: Ya.
0: Dan mudah-mudahan ketong berdoa saja 2027 dengan adanya dukungan penuh dari Pak Bupati bersama instansi terkaitnya, itu kita bisa dianggarkan di 2027.
1: Luar biasa, kita berharap semoga ini bisa terrealisasi. Iya. Ya, tepat pada waktunya. Ibu, apa target Ibu sebagai Direktur PDAM Maluku Tenggara dalam mewujudkan pelayanan yang semakin prima kepada warga masyarakat kita?
0: Target kami ya, akhirnya harus ini 3S tadi itu, 3K. Itu kualitas, kontinuitas, dan kuantitas.
1: Kuantitas.
0: Itu harus diterima oleh semua pelanggan.
1: Baik. Tapi Ibu, ini masih ada ini yang ingin kami tanyakan. Bagaimana pihak PDAM menjaga keseimbangan antara kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi dengan keterjangkauan tarif bagi pelanggan atau warga masyarakat kita ini sendiri?
0: Iya. Jadi tarif air dengan keterjangkauan kemampuan ekonomi ya, masyarakat ya.
1: Ya.
0: Ya. Kami pikir tarif yang sekarang ini itu sudah cukup untuk dan dia tidak terlalu mahal. Tidak ya. Terlalu mahal itu, Bung, karena 5.700 itu per kubik. Jadi seperti apa yang kami jelaskan tadi, 5.700 satu kubik itu kan 1.000 liter. Berarti 1 liter itu kan cuma Rp57 atau Rp60.
1: Iya, baik.
0: Secara ekonomis itu dia
1: seperti itu ya.
0: Seperti itu, iya.
1: Ya Ibu, ini karena kita sudah berada di sesi paling akhir kebersamaan kita, kami ingin tahu jika warga masyarakat kita merasa pelayanan belum sesuai harapan, dan apa pesan Ibu kepada mereka, dan bagaimana PDAM membuka ruang komunikasi kepada warga masyarakat kita ini sendiri?
0: Iya, Bung. Jadi
1: selain tadi ya, pengaduan disampaikan langsung misalnya ke kantor PDAM ataupun juga melalui para petugas yang ada di lapangan.
0: Iya. Kami sudah sediakan 1x24 ruang komunikasinya melalui grup-grup yang kami sudah siapkan untuk semua para pelanggan. Mungkin ada pelanggan yang belum masuk di grup, boleh menyampaikan nomornya melalui kasubag hublang saya, Bung Riki, nomornya berapa?
1: Ya baik, nanti akan disampaikan ya.
0: Iya.
1: Nanti kami akan sampaikan pendengar untuk bisa Anda langsung menyampaikan keluhan Anda. Ibu, sebelum mengakhiri obrolan kita di Maluku Tenggara menyapa saat ini bentuk kolaborasi ataupun keterlibatan warga masyarakat. Apa yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat untuk membantu menjaga keberlangsungan sumber air dan jaringan distribusi PDAM ini sendiri?
0: Iya, makasih, Bung. Jadi ini jaringan air ini kan dibangun dengan investasi yang cukup mahal. Kami himbau untuk semua masyarakat, warga masyarakat Maluku Tenggara yang saya cintai, tolong bantu kami untuk jaga jaringan. Jangan jika ada oknum-oknum tertentu yang suka mencuri pipa di lapangan, itu tolong dilaporkan sehingga bisa diproses oleh aparat penegak hukum, karena itu dibangun dengan uang, bukan uang sedikit, tapi investasi yang cukup besar. Tolong bantu kami untuk itu, Makasih, Bu.
1: Terima kasih, Bu Dr. Fatma Talau, MM, yang sudah hadir, Direktur PDAM Tirta Ibab Sejahtera Mandiri, Maluku Tenggara. Pendengar, apa yang kita bahas tadi bersama dengan Direktur PDAM Maluku Tenggara, akhirnya kita memahami bahwa mewujudkan pelayanan prima bukan hanya tentang bagaimana air dapat mengalir kepada warga masyarakat, tetapi juga bagaimana pelayanan diberikan secara cepat, responsif, transparan, profesional, dan juga pada kebutuhan pelanggan. Kita ketahui ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar dan menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu dibutuhkan sebuah sinergitas yang baik antara PDAM, kemudian pemerintah daerah, seluruh masyarakat, untuk menjaga sumber air, jaringan distribusi, dan juga sekaligus membangun budaya pelayanan yang semakin baik. Terima kasih sekali lagi, Ibu, sudah hadir bersama-sama dengan pendengar dan pemirsa kami di saat ini. Terima kasih untuk penyampaian informasi yang sangat luar biasa kepada para pemirsa kami. Dan pendengar, saya harus akhiri kebersamaan kita di Maluku Tenggara menyapa hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali di hari Rabu lagi dengan informasi menarik untuk Anda. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti yang Anda akan ditemani oleh rekan kami Iksan Naryando, yang akan melanjutkan acara siaran kami hingga jelang siang hari nanti. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat beraktivitas untuk Anda.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Ibu.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Ya, kita masih bersama di sajian musik dan informasi peringkat baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Ya, bagus dong ya. Ulang tahunnya dirayakan, kesuksesan dirayakan, keberhasilan dirayakan. Kalau lagi sakit dirayakan enggak ya? Didoakan ya. Didoakan untuk kesembuhan. Lekas dan pulihkan kembali kesehatan. Itu doa yang terbaik dari orang-orang yang peduli dengan diri Anda. Selain merayakan atas kemenangan atau atas keberhasilan atau atas momen-momen tertentu, juga kalau dalam keadaan sakit didoakan yang terbaik atau agar lekas sembuh, dipulihkan kesehatannya, begitu ya. Ya, itu menjadi sebuah bentuk kepedulian dari seseorang yang harus kita mensyukurinya, Prengar. Apapun yang harus kita syukuri, nikmat sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, patut kita mensyukurinya agar Tuhan terus memberikan hikmah, terus memberikan kesehatan yang lebih baik lagi untuk kita semuanya. Kalau kita pandai mensyukuri atas nikmat Tuhan, maka kita akan terus diberikan rahmat dan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara mereka, kami masih hadirkan informasi-informasi terkini. Bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku mulai memanas menjelang musyawarah daerah Musda yang dijadwalkan dalam tahun ini. Sedikitnya 3 nama mulai mencuat dan disebut-sebut memiliki peluang untuk memperebutkan kursi Ketua DPD Demokrat Maluku. Mereka yakni Muhammad Taher Hanubun, Asri Arman, dan Halimun Saulatu. Dari nama-nama tersebut, Taher Hanubun menjadi salah satu figur yang menyita perhatian. Bukan tanpa alasan, Prengar. Taher memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan. Ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, anggota DPRD Provinsi Maluku, hingga dipercaya memimpin Kabupaten Maluku Tenggara selama 2 periode. Rekam jejak tersebut menjadi modal politik yang membuat namanya layak diperhitungkan dalam perebutan kursi Ketua Demokrat Maluku. Iya, berawal dari guru, terjun ke politik, Muhammad Taher Hanubun bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Pria kelahiran Danar, Maluku Tenggara, 3 Agustus 1958 itu sebelumnya berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 3 Jakarta. Pada tahun 2004, Taher memutuskan kembali ke tanah kelahirannya dan terjun ke dunia politik. Langkah pertamanya dimulai dengan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Karir politiknya kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Ia dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dan mulai membangun jaringan politik yang lebih luas. Tidak berhenti di legislatif, Taher kemudian mencoba peruntungan di jalur eksekutif. Setelah melalui beberapa kali kontestasi politik, ia akhirnya memenangkan Pilkada 2018 dan dipercaya menjadi Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023. Ia kemudian dilantik sebagai Bupati Maluku Tenggara pada 20 Februari 2025. Pengalaman sebagai legislator sekaligus kepala daerah membuat Taher memiliki bekal politik yang relatif lengkap. Ya, di samping itu juga memiliki modal memimpin daerah kepulauan. Pengalaman memimpin Maluku Tenggara selama 2 periode menjadi salah satu kekuatan Taher. Maluku Tenggara bukan daerah dengan karakter geografis sederhana. Sebagai wilayah kepulauan, pemerintah dituntut mampu membangun komunikasi dengan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Ya, pengalaman tersebut dinilai relevan jika Taher masuk dalam pertarungan Ketua Demokrat Maluku. Sebab
Tantangan Partai Demokrat di Maluku juga tidak sederhana. Perangkat ini menjadi pilihan warga masyarakat, bukan saja ya ada tiga figur yang sudah disebutkan ini menjadi yang sudah mencuat namanya di publik. Baik saudara pendengar, sekedar informasi kembali pada hak asasi masyarakat, bukan paksaan, melainkan dari hati nurani memilih pemimpin yang terbaik, yang bertanggung jawab, yang bisa mengarah untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara pastinya. Selamat siang untuk saudara di saat ini di luar sana, masih tetap bersiaga di tempat tugasnya di bawah udara yang masih sangat stabil sekali ya. Sejak pagi hingga sampai saat ini cenderung panas dan panas banget ya. Ya, tetap berjuang walaupun cuaca mungkin dianggap sangat tidak mendukung ketika Anda melakukan aktivitas di luar, karena memang tidak bisa dipungkiri paparan sinar matahari siang ini begitu menyengat ya. Namun tidak terasa karena begitu antusias Anda menjalankan tugas dan kewajiban, terlebih bagi para petani, para buru-buru dan juga para pekerja fisik lainnya yang ada di luar sana. Tetap selalu semangat dan memperhatikan kondisi fisik Anda, sekalipun Anda memiliki target yang memang harus dicapai hari ini, tapi harus diimbangi dengan kondisi fisik Anda, pendengar. Tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, menjaga keselamatan Anda, terlebih bagi Anda tengah melakukan aktivitas di laut pastinya. Dan kami tidak pernah bosan-bosan untuk terus menggaungkan kepada Pak Saudara, mengingatkan agar lebih hati dan waspada dan terus tingkatkan keselamatan Anda, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkur. Terus mengudara untuk Indonesia.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Okay, pelipur jenuh rasa sudah kembali. Ya, mana-mana kita semua mendengar lagu-lagu yang cukup menyentuh hati, mengundang emosi pastinya ya.

yang menjadi nyata itu nihil ya. Harapan pendapat apa yang diungkapkan oleh sang kekasih akan terus membahagiakan, memenuhi janji-janjinya, tapi pada kenyataannya, waduh, jauh dari apa yang dikatakan. Itu sangat menyakitkan sih, pendengar. Siapapun kalau sudah dijanjikan seperti itu, namun tidak pernah satu pun ditunaikan, dilaksanakan, bukan sekedar kecewa, sakit rasanya. Baik, semoga tidak ada yang menjadi korban cinta dulu ya di siang hari ini. Tetap selalu senang-senang, bahagia lah ya. Fokus dengan urusan pekerjaan. Memang tidak bisa dipungkir ya kalau rasa sakit tentu sangat terganggu dengan mood kita, terganggu dengan tensi kita. Jadi imbasnya ke pekerjaan yang tidak fokus atau kurang maksimal. Ya, urusan cinta ini memang rumit ya, berdampak pada berbagai rasa. Baik saudara pendengar, mudah-mudahan tidak ada yang terlarut dalam sebuah kesedihan itu disebabkan oleh cinta yang tidak bertanggung jawab. Ya, simak informasi pendengar dengan banyak kasus bencana alam yang masih saja terjadi di Indonesia, tidak ketinggalan ya, kita yang di Maluku juga masih kita merasakan bencana atau musibah-musibah yang melanda kita pendengar, selain daripada gempa bumi, banjir. Nah, lepas dari banjir karena dampak dari El Nino atau kemarau panjang ini juga terjadi kebakaran lahan dan hutan di mana-mana, dan juga kebakaran rumah warga atau rumah atau tempat perdagangan. Nah, ini yang menjadi perhatian serius untuk kita agar lebih waspada dan hati-hati. Sumber-sumber api yang menjadi pemicu kebakaran itu pasti harus dipadamkan dan dipastikan padam ya, sebelum tidur atau sebelum beranjak ke tempat tidur atau sebelum bepergian, diperhatikan sumber-sumber api yang bisa menyebabkan kebakaran pendengar. Ya, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menyatakan kesiapannya untuk membantu merenovasi fasilitas dapur dan gudang penyimpanan makanan di Panti Asuhan Santa Maria, kawasan Ahuru, Kota Ambon yang terdampak musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan saat mendampingi Ketua Bayangkari Daerah Maluku Fitri Dadang Hartanto dalam Anjang Sana memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGBK 74 pada Minggu kemarin 30 Agustus 2026. Kunjungan yang berlangsung di Panti Asuhan yang terletak di Jalan Wem Tahu Peyori, kawasan Ahuru Negeri Batu Merah, Kecamatan Siremau tersebut tidak sebatas agenda seremonial penyerahan bantuan sosial. Setelah menyerahkan bantuan sembako dan berinteraksi dengan anak-anak panti, Kapolda beserta rombongan meninjau langsung kondisi bangunan yang rusak akibat dilalap si jago merah. Peninjauan itu dilakukan mengingat dapur dan gudang penyimpanan memiliki peran vital dalam menunjang kebutuhan pangan serta keberlangsungan aktivitas harian seluruh penghuni panti.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Iya, tak bisa. Dari Rahmania Astrini bersama Nino, tak bisa. Tak bisa mengulang kisah, tak bisa untuk kembali lagi bersama seseorang yang selalu membuatnya kecewa. Katanya begitu ya, ya iyalah. Jangan mau terperangkap dalam kondisi yang sama, situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Masa iya sih kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita terbelenggu dengan satu masalah. Banyak cara untuk meraih bahagia. Kalaupun mungkin seseorang yang didambakan, yang diyakini untuk membahagiakan, pada akhirnya dia justru mengecewakan kita, tinggalkan. Tidak perlu kita bermimpi lama-lama. Kita cepat bangun dari mimpi yang tidak sehat. Kita harus berani keluar dari zona merah agar kita mencapai kebahagiaan yang sempurna. Ya enggak sih? Ya dong. Ya. Baik, saudara pendengar, yang pastinya tidak dihargai seseorang memang membuat hati kecewa. Kadang beratnya hati menerima situasi yang tidak nyaman membuat lidah keluh dan kesulitan mengungkapkan kata demi kata. Tapi kalau sudah tidak tertahan lagi, apa yang dipendamkan itu alangkah bagusnya diungkapkan ya. Katakan, dan harus punya prinsip bahwa Anda memiliki punya jalan hidup yang pasti. Ya. Tidak terombang-ambing dengan sebuah janji manis yang tidak pernah dinyatakan. Untuk apa? Ya, lagu-lagu yang memang cukup menguras emosi kita di siang hari ini, para ngariam. Namun tetap selalu semangat untuk Anda. Jangan terpancing dengan alunan musik dan juga syair lagu yang membuat Anda terenyuh atau bikin emosi aja deh dengar syair lagu itu. Mengingatkan kepada sebuah kisah. Ya, semua orang punya masa lalu ya, tidak perlu kita kembali pada masa lalu kita. Jadikan masa lalu itu menjadi pelajaran terbaik agar masa depan jauh lebih bagus lagi ya pastinya. Saudara pendengar, masih kami rangkaikan informasi-informasi terkini untuk saudara semuanya. Ya, di tengah karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas ribuan pulau, Polri menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat pesisir dan pelajar di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan personel bidang kedokteran dan kesehatan Bidokkes Polda Maluku bersama personel kapal polisi KP Yudhistira 8003 di Dek Buritan bawah KP Yudhistira 8003 Minggu kemarin 30 Agustus 2026 mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Layanan ini menyasar masyarakat umum serta siswa SD Al-Hilal dan SD Negeri 92 Banda Neira, Kecamatan Pulau Banda sebagai bagian dari program Polri Sambang Nusa yang diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir dan kepulauan. Sebanyak 276 orang tercatat mendapatkan pelayanan dalam kegiatan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 172 orang mengikuti pemeriksaan golongan darah. Sedangkan 104 orang mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Pelayanan dilakukan oleh dokter dan tim medis Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku yang diterjunkan bersama personel Bidokkes Polda Maluku. Masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis sebagai bagian dari upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada warga di wilayah kepulauan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, ya masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Maluku, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dari Maluku Tenggara Barat atau Kepulauan Tanimbar, masih kami rangkaikan ke tengah ruang dengar Anda. Pendengar, sesaat kemudian, ya beberapa menit lagi akan dikumandangkan azan sholat zuhur pada setiap masjid masing-masing di Kepulauan Kei. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Misil mas'al liat dalil. Anggrehini bayoin, anggrehini balafan. Bahasa dengan bunganya, bahasa juga dengan sarungnya. Yang artinya, bertutur kata dengan halus dan sopan, menyenangkan orang yang mendengar. Begitu juga bertutur kata dengan seni, bahasa yang baik menarik orang untuk menyimak.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Ya, kami masih persembahkan lagu-lagu daerah Maluku Pendengar, Kepulauan G, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan juga dari Maluku Barat Daya. Akan terus Anda dengar, ya juga lagu dari Ambon Perangkat akan terus Anda simak di frekuensi 103,6 MHz. Pendengar, kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda di saat ini. Yang harus istirahat, istirahatlah dulu. Yang masih stay di tempat tugasnya, tetap selalu menjaga kondisi yang sehat. Dan pendengar, selamat berkarya untuk buat saudara yang sebagiannya sudah kembali beraktivitas setelah beristirahat. Dan Anda yang masih berada di rumah, ya karena mungkin makan siangnya bersama keluarga aja deh di rumah gitu, ada menu spesial yang sudah disiapkan oleh sang istri, harus dinikmati. Ya, untuk mbak saudara juga sebagiannya makan siangnya lebih memilih di warung atau di restoran atau di tempat makan umum bersama rekan kerja atau bersama teman-teman, selamat menikmati di bawah udara yang cukup menyengat ini. Bagi Anda yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, pastikan Anda dalam keadaan kondisi stabil ya. Memang sangat terpengaruh sih dengan paparan sinar matahari yang begitu menyengat dan dengan penglihatan atau konsentrasi kita juga kadang terpecah ketika kondisi alam yang memang tidak stabil, pendengar. Pastikan Anda dalam keadaan kondisi yang stabil. Tetap konsentrasi ketika Anda berkendara.

dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Kalau gitu, beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah Bu.
0: Oke deh Pak, teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi asri.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita, wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Timur, berdengar, saatnya kita mengikuti dinamika olahraga.
1: Dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabéu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabéu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Sejak dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet. Saya bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was
4: a... Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dilem yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, kasih.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga sekarang udah mulai jauh, terus fokus sama itu, terus konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Aktual, baru saja kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan di Jakarta. Tadi kita sudah mendengarkan dinamika olahraga. Pendengar, kita kembali bersama di frekuensi 103,6 MHz atau di Pro 1 RRI Langgur. Sesaat lagi kita akan berdandutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, yang digoyang-digoyang yang di Pro Dangdut Prengar, saatnya Anda bisa bergabung bersama kami meramaikan suasana siang di bawah terik matahari yang begitu menyengat di saat ini, Prengar. Anda boleh bergabung melalui jalur telepon di 0813-549-5875, di 0813-549-5875. Ya, bagi Anda yang terus pantau siaran kami melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Langgur, silakan bergabung yang ada di luar Kepulauan Kei. Hai semuanya, yang ada di Maluku Utara sana, yang ada di Sulawesi Utara, kemudian yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, yang ada di Pulau Kalimantan, Sumatera Utara, Banda Aceh, semua tidak terkecuali yang ada di DKI Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang ada di Jawa Barat juga. Ya, selamat siang yang ada di Kepulauan, yang ada di Pulau Dewata Bali, yang ada di Nusa Tenggara Barat, NTT, Kota Ambon dan sekitarnya, juga yang ada di Papua sana, kami ucapkan selamat siang semuanya. Selamat bergabung bersama kami, selamat bersenang-senang menikmati lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk saudara semuanya. Baik, saudara pendengar, sudah ada Iis Dahlia dengan payung hitam ya, menaungi sinar matahari di saat ini. Yang masih menggunakan payung hitam, siapa? Angkat tangan. Jadul banget ya, tapi ini judul lagu ya. Baik, saudara pendengar, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Ya, kita masih bersama di Pro 1 RRI Langkur, Pro Dangdut Aldalah. Kita masih terus mengajak Anda bergoyang ria di saat ini. Tidak mengenal panas lagi. Hempaskan, tinggalkan rasa panas, yang penting bergembira ya. Justru kalau goyang panas-panas itu keringat segarnya cepat keluar loh ya. Tapi jangan di tempat yang pengap ya. Bukan panas lagi itu nanti kayak oven loh. Ya, Mama Engge masih kuat bergoyang. Mama Engge katanya selalu bergoyang deh begitu mendengar irama lagu dangdut. Ya, luar biasa. Juga bukan Mama Engge saja yang bergoyang ya. Oh, pasti kita ya bergerak hati untuk bergoyang. Tapi kalau lagi masih ngantuk bagaimana? Kalau mau goyang di tangan aja. Goyang tangan aja atau kaki-kaki aja ya, nggak apa-apa. Yang penting menikmati alunan musik dangdut bersama kami di saat ini, pendengar. Anda masih boleh berpartisipasi bersama kami, pendengar, di mobile kami 081354958875 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya
1: setiap timur atau minimal. Ya, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu dangdut. Kita beralih ke Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau.

Abdul Muiz, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa, Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ya, saudara pendengar, baru saja kami hadirkan paket informasi cek fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan baik, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan paket acara siaran berjaringan Korea Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara dalam lintas 1000 pulau hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf agak sedikit keterlambatan kami hadirkan program lintas 1000 pulau di hari ini. Untuk itu kami menyapa pendengar, selamat siang pendengar yang ada di wilayah Korea Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Baik, segera kita hadirkan lintas 1000 pulau siaran berjaringan edisi hari ini 31 Agustus 2026.
1: Ikutilah lintas 1000 pulau. Rangkuman berita-berita aktual sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangit.

0: Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dari Pro 1 dari Rambon, saya Teis Tegok menjumpai Anda di Lintas Ribu Pulau, edisi penghujung Agustus, hari ini 31 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini ada 3 informasi yang sudah kami siapkan, masing-masing dari RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Baik, mengawali Lintas Ribu Pulau kita di siang ini, kita awali informasi dari RRI Tual. Saudara dari RRI Tual, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual merespon keluhan warga pada program Halo RRI. Selengkapnya akan diantarkan Resti Febrianti berikut ini.
1: Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Tual, Jan M. Talaud, merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan. Ia menegaskan tugas damkar tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai kejadian non-kebakaran yang membutuhkan bantuan petugas. Menurutnya, penanganan non-kebakaran antara lain meliputi pelepasan cincin yang terlalu kecil dan tidak dapat dilepas secara mandiri, hingga evakuasi hewan yang masuk ke dalam sumur. Seluruh penanganan tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Damkar.
2: Untuk tugas pokok di dinas kan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan. Jadi tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non-kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa sajalah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non-kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas kita yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Ibu ini pernah melapor apa tidak gitu.
1: Talaud juga menilai intensitas tugas petugas saat ini cukup tinggi, terutama selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang panjang dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan maupun hutan. Ia membantah jika ada anggapan bahwa Dinas Damkar tidak melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Menurutnya, aktivitas petugas dapat dipantau melalui aplikasi Damkar yang terbuka untuk masyarakat serta melalui layanan call center yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan.
2: Kira keliru kalau memang kita tidak berbuat apa-apa. Karena ya intensitas tugas kita memang sepanjang tahun ini, yang semenjak kemarau ini memang tiap hari pasti ada kebakaran. Jadi kurang untuk laporan staf kami paling tertinggi 7 kali satu hari. Ya, kali dengan luas lahan tuh, lahan kering maupun hutan itu sekitar 50 meter persegi atau ke sampai 2 hektar itu. Ya, itu laporan masyarakat yang harus tindak lanjuti kan. Kalau kita diun sini ya pasti dengar selimitif.
1: Talaud juga menyampaikan selain melakukan penanganan di lapangan, Dinas Damkar juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk organisasi perangkat daerah, gereja, serta komunitas dan grup media sosial. Ia menegaskan tingginya intensitas kebakaran selama musim kemarau membuat petugas damkar hampir setiap hari menerima dan menangani laporan kebakaran. Resti Febrianti melaporkan.
0: Demikian informasi pertama kita dari RRI Tual. Terima kasih rekan reporter Resti Febrianti dan juga teman-teman kita yang ada di RRI Tual. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bula. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur meminta Balem Energi Limited memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di daerah tersebut. Informasi ini akan dihadirkan reporter Hasrul Adi dari Bula Seram Bagian Timur.
3: Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan kesempatan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan ialah Balem Energi Limited. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seram Bagian Timur Mohtar Ramadan mengatakan, kontraktor lokal yang memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaan berpeluang menjadi mitra perusahaan. Namun status sebagai perusahaan lokal tidak otomatis menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mohtar, kontraktor lokal tidak perlu minder bersaing dengan perusahaan dari luar daerah selama memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Dia menegaskan, setiap kontraktor tetap harus mengikuti proses seleksi serta memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
4: Pada prinsipnya, kontraktor lokal itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang kalau memang datang di SPT, harus juga sebenarnya kita bicara keharusan. Karena pasti ada yang di pengusaha-pengusaha lokal ini punya kualifikasi yang bisa masuk di situ. Tapi himbauan saya juga untuk teman-teman kontraktor lokal, kita tidak saja kalau mau pingin masuk mengikuti proses yang ada di sebuah perusahaan seperti Balam kayak begini, kita mengikuti proses mereka. Proses mereka itu tentu Balam punya standar-standar ketika kualifikasi yang dimiliki oleh perusahaan kita yang memenuhi syarat, maka perusahaan kita yang bisa dipertimbangkan.
3: Mohtar mengatakan persyaratan teknis merupakan salah satu pertimbangan profesional perusahaan dalam menentukan kontraktor. Karena itu kontraktor lokal juga diminta memahami apabila belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain kontraktor, Mohtar meminta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Seram Bagian Timur memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dia menyebut kompensasi tenaga kerja 70% lokal dan 30% dari luar daerah sebagai prinsip yang perlu diperhatikan perusahaan yang masuk dan beroperasi di Seram Bagian Timur. Mohtar menegaskan prinsip 70-30 tersebut tidak hanya ditujukan kepada Balam Energy Limited. Menurutnya prinsip itu berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur.
4: Kita hanya meminta sebagai orang SBT, meminta kepada siapa saja perusahaan yang datang di SBT, kalau bisa satu, memperhatikan tenaga kerja lokal yang dari 70-30 itu, dan 70-30 ini berlaku untuk perusahaan apa saja yang datang di SBT, bukan ada di Balam. Lalu memperhatikan juga perusahaan-perusahaan daerah yang mempunyai kualifikasi yang ada di bidang itu dapat diperhatikan dan dapat dipertimbangkan.
3: Dia mengingatkan kontraktor lokal agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan dari luar daerah. Menurutnya peluang tetap terbuka selama kontraktor mampu memenuhi kualifikasi dan persyaratan pekerjaan. Mohtar menilai perusahaan yang profesional akan menentukan mitra kerja berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan semata-mata berdasarkan asal daerah. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari manajemen Balam Energy Limited terkait permintaan untuk memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di wilayah Seram Bagian Timur. Balam Energy Limited merupakan salah satu kontraktor kontrak kerjasama atau K3S dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Perusahaan asal Australia tersebut mengelola wilayah kerja Blok Migas It Seram atau Seram Timur yang mencakup wilayah daratan dan lepas pantai Kabupaten Seram Bagian Timur. Hasrul Adi melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
0: Baik, demikian tadi informasi dari rekan-rekan kami di RRI Bula bersama reporter Hasrul Adi. Terima kasih dan selamat siang semuanya di sana. Selamat beraktivitas lanjut di hari ini. Baik, dan sebagai informasi terakhir, tentunya dari RRI Ambon, kami akan hadirkan informasi kami sebagai informasi penutup di edisi siar hari ini untuk Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3, Maluku-Maluku Utara. Optimalkan pengamanan laut wilayah Maluku, Komando Daerah Angkatan Laut 9 atau Kodairal 9 Ambon berkuat sinergi dengan stakeholder terkait. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan reporter kami, Lina Tehu Puring.
6: Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 9 memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dalam mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran di wilayah perairan Maluku. Koordinasi dilakukan bersama Polri, Bea Cukai, serta stakeholder terkait lainnya. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, pengamanan wilayah laut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, karena itu hubungan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terus dibangun untuk memastikan keamanan wilayah Ambon dan Maluku secara umum. Salah satu potensi ancaman yang menjadi perhatian adalah penyeludupan dari arah laut ke darat maupun dari darat ke laut. Potensi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi antar pihak yang terlibat dalam pengamanan.
7: Penyelundupan ini kita tidak, atau pelanggaran-pelanggaran ini kita tidak bekerja sendiri. Kita juga sangat baik koordinasi dan hubungan dengan stakeholder-stakeholder yang terkait. Baik itu khususnya TNI AL, baik dengan instansi Polri, dengan Bakamla, dengan Bea Cukai, dan sebagainya. Kita melaksanakan koordinasi melekat, tentunya tujuannya satu, untuk mengamankan Ambon khususnya, Ambon Maluku secara umum dari tindak-tindak kejahatan yang akan atau berpotensi untuk ada di wilayah kita.
6: Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat menyampaikannya kepada pihak terkait. Informasi tersebut selanjutnya akan dilakukan cross-check untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

0: Dan saudara, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kami dengan Anda di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan RRI Sekor Wilayah Nusantara 3 Maluku Maluku Utara yang sudah menghadirkan informasinya di hari ini dan juga turut menyiarkan atau merelay siaran Lintas Seribu Pulau di hari ini. Baik, saya yang bertugas dari Prosatir Rambon Teis Tekok bersama rekan-rekan yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Kita berpisah dan jumpa lagi di Lintas Seribu Pulau di untuk hari besok di edisi Selasa awal 1 September 2026. Dan Lintas Seribu Pulau di edisi besok, rekan-rekan kami di RRI Ternate sebagai penyelenggara atau host, dan informasi-informasi akan disampaikan besok seluruhnya dari rekan-rekan kami di RRI Ternate. Saya bisa selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat berakhir bulan Agustus dan selamat menyambut bulan baru di September 2026, bulan sejarah yang dimana adalah momen penting bagi angkasawan-angkasawati LPP RRI di seluruh Indonesia. Salam sehat.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Baik guys, saudara mereka baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terkini digital dalam siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Dan rekan kita kembali bersama di Pro 1 RRI Tual, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami Ellen Leitera.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senang sekali pendengar masih menemani Anda di Pro Dandut edisi hari ini di Senin 31 Agustus 2026. Pendengar 45 menit kini bergeser dari jam 2.

Menempatkan kita di jam 2 lebih 45 menit. Masih kurang 15 menit lagi kebersamaan kita pendengar. Kami kembali buka layanan telepon untuk Anda 081354-95875. Iya, boleh juga Anda bercerita tentang keseharian Anda di musim panas ini. Iya, apakah masih tetap berkebun ataukah saat ini Anda hanya di rumah karena memang panas dan itu mengakibatkan semua tanaman pada ikut kering. Sehingga Anda lalu patah semangat untuk melanjutkan menanam atau berkebun seperti itu. Bagaimana dengan kondisi Anda di sana pendengar? Iya, masih menunggu di 081354-95875 bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dandut ataupun Anda yang ingin berkirim salam untuk

Di mana-mana Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu berirama dandut. Dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai lemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Langkur di manapun Anda berada. Jam 3 lebih 20 menit kebersamaan kita. Dan selamat menikmati pekerjaan Anda di tengah cuaca yang agak panas ini. Tapi semoga saja tidak sampai menyurutkan semangat Anda di sana. Nah pendengar, untuk Anda kami punya satu informasi yang mana kami kutip dari rri.co.id dan terkait dengan BGN untuk menyiapkan MBY. Pendengar, ini BGN aktifkan 2700 dapur gizi gratis di daerah 3T. Nah, BGN Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Nah, Saudara Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini telah berada pada kondisi siap beroperasi. Nah, dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T. Ada pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Nah, pendengar, Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah merupakan strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan layanan. Nah, kawasan 3T menjadi salah satu sasaran terutama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Nah, di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean aktivasi. Namun, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Nah, pendengar, proses penyaringannya pun dikatakan bahwa demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional, pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Dan Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini adalah dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Itulah pendengar satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan siap-siap BGN akan aktifkan 2700 dapur gizi gratis di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Program 1 RRI Langgur setia menemani Anda pendengar. Beberapa sajian lagu pop Indonesia hadir menemani Anda yang masih tetap apa ya semangat untuk beraktivitas di sana. Bagaimana kabar Anda hari ini di desa-desa Ohoy Ohoy? Pasti cuaca kita sama ya, panas. Tapi kalau di Ohoy Ohoy, di desa-desa tuh masih banyak pohon yang rindang, sehingga masih begitu kita rasakan adem, terlindungi ya, walaupun beraktivitas langsung di luar ruangan, tetapi masih ada pohon-pohon yang cukup besar untuk melindungi kita. Namun tetap hati-hati Bapak Ibu tani di sana, bahwa walaupun pohon besar itu ada kegunaannya untuk melindungi kita dari sinar matahari, tetapi juga hati-hati ya Bapak Ibu yang berteduh di pohon-pohon besar. Nah, ini juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya ada pohon yang sudah berumur, nah dan juga angin yang begitu kencang juga. Nah, ini membuat Anda supaya lebih hati-hati lagi di sana. Nah, pendengar, kami kembali punya satu informasi untuk Anda di kesempatan sore ini, yang mana terkait dengan informasi yang kami kutip dari RRI Langgur, pendengar, untuk Anda di kesempatan sore ini terkait dengan satu informasi mengenai Kecamatan Tanimbaru Utara. Gerakan Jumat Bersih ini pendengar dilakukan dari Jumat kemarin ya, mengantisipasi DBD dan malaria. Nah, pemerintah Kecamatan Tanimbaru Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbaru, Provinsi Maluku mengintensifkan upaya pencegahan penyakit terhadap penyakit demam berdarah denyut atau DBD dan penyakit malaria dengan melakukan gerakan aksi Jumat Bersih, dengan melakukan penyemprotan atau fogging di beberapa titik yang dinilai rawan terhadap perkembangbiakan jentik nyamuk. Nah, langkah yang diambil terkait munculnya 23 kasus penyakit malaria yang terdapat di wilayah Kecamatan Tanimbaru Utara ini selama periode bulan Januari sampai dengan Juli 2026. Kasus tersebut terjadi di 6 desa dengan jumlah kasus tertinggi telah ditemukan di desa Watidal sebanyak 8 kasus. Nah, informasi berupa data yang dihimpun dari wilayah kerja Puskesmas Larat menunjukkan selain desa Watidal, kasus penyakit malaria tercatat juga terjadi di desa Ritabel sebanyak 6 kasus, desa Ridol 3 kasus, dan desa Keliobar 3 kasus. Nah, ada juga desa Kelan 2 kasus dan desa Lelingluan sebanyak 1 kasus. Nah, sementara itu desa Lamdesar Barat dan Lamdesar Timur tercatat tidak ditemukan kasus pada periode yang sama. Nah, Saudara Camat Tanimbaru Utara Franklin M. Lambiombir Esos mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah Kecamatan Tanimbaru Utara untuk tidak diperlukan tindakan pencegahan yang harus dilakukan secara bersama-sama, serta tidak hanya dilakukan penanganan setelah warga terjangkit. Menurut Franklin, gerakan Jumat Bersih merupakan hasil sebuah kesepakatan dalam pertemuan antara pemerintah Kecamatan Tanimbaru Utara bersama para pimpinan unit pelaksana teknis UPT di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak yang disasarkan pada lingkungan pusat lokal, lingkungan pusat kota Larat, sampai dengan kawasan pemukiman di wilayah pinggiran kota.
Nah, itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan mengantisipasi perkembangbiakan demam berdarah atau nyamuk penyebab demam berdarah ini di Kecamatan Tanimbar Utara. Karena memang sudah ada yang terjangkit, maka dari pihak kesehatan melakukan fogging untuk bisa mengurangi dan menghilangkan nyamuk Aedes aegypti, yang mana ini juga bisa menyebabkan malaria atau penyakit malaria DBD di sana.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suara unik punya Cakrakan, kekasih bayangan sementara mengalun indah di ruang dengar Anda pendengar, hingga menempatkan kita di jam 4 lebih 30 menit. Selanjutnya kami ajak Anda, kita sama-sama ikuti berita dalam bahasa K edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama Ida Elsoin.

Tanyaan Badan Meteorologi, Klimatologi, Enhof Geofisika Maluku Tenggara. Nadang Rehene Itlur Balraya Mustifo Tahati Iyar Enhof Musim F. Harani. Perusahaan Daerah Air Minum Entafaliak Enhof Mem PDAM Kabupaten Maluku Tenggara. Rapastikan airwear bersih fo V pelanggan hubnaa meski bau musim F nawosakro. Tabe hormat berang waring imbisa. Ivar ivakat enhov ivar untunan rien entab di duhu kilkilu lerwahan i NB fowan barin er ritua mau mafadukung. Enhov iau residel soen itfatlin ivar hinkanimun.

Tehnyaan Badan Meteorologi, Klimatologi, Inhof Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Sadrak, Inadeang Rehene, Itlur Balrayat, Mustifot Hatiar, Inhof Musim F. Harani. Putin El Nino, Inaknan Pengarungut Musim F. Inhof Niwen Wawon, Sadrak Nanarne, El Nino iler ngane laai hov nan wer fair fo kensa if no sa ku adne nan otre fo leran musim fi naba mananat Putin den i rafrawai lur bal rayat in hok kut minduho tanar helang kabok na atas sang rehe musim ler ngane BMKG Maluku Tenggara Radeang Tul Non Velor Bal Rayat Fo Rehov Non Perkembangan Duhumet En Hovni Musim Na Oho Saluran Resmi. Ne, Ivar I Penting Revo Jad Acuan Lor Bal Rayat Na Arat Tima Selama Musim Efran Termasuk Ni Dampak Sian. Sadrak na narvuk ni radeang Ivar I Ibo nakradad na basuman kalin na oho BMKG na Maluku Tenggara Inhof Kotuate BMKG na tingkat pusat. Rafrawai lor bal rayat mata krawat Ivar teran asumber liian wuhed. Sadrak na narvuk ni ramanfaat aplikasi Ivar BMKG fo nantung rehelor bal rayat rayawat Ivar meteorologi Inhof klimatologi Inhof senang-nang. Ne rahir he kubninuhu for hati iar ne rasiap huk na arasang betfel musim F inaba mananat Putin pengaruh tab El Nino. Perusahaan daerah air minum Entafaliak Inhof Mem PDAM Kabupaten Maluku Tenggara rapastikan riruer bersih fo ve pelanggan hobnaa meski bo musim F na bosakrok. Wer matan na evu famiharan I hobnas vak bukrehe. Direktur PDAM Maluku Tenggara Fatma Talauhu ina farmai rehene wer na evu I hov na retli wed. Ne pelayanan wer bersih tab riante PDAM Maluku Tenggara velor bal rayat bo hov na ba in hov buk senang. PDAM VLT rasia fuk fil bevo bet fil wer matan evu narit na amran revru. Enrok ia rasia prehe oto tengki fonantung vuklor enri perlu rehe wer bersih tinlin huden bevo makrudan aratring wer bersih. Enhovu krahir hilur bal rayat fo rapakwer enhov buk na oho ratuan kran enhov buk rehe enhovu fo rasim sawur wer wahen. Ivar inam erentav RRI.

0: Muria.
1: Lur Balrayat Ohoi Masturvet, Kecamatan Muro On Timur, Vohorir Susna Arayo Atwer Bersin Amusim Ifran. Wer Bersin Arir Ohoi Kidin Lai Kavava, Murapakna Forin Raan Ne Rafek Nutun Leran Wed. Den Inan Otre Lur Balrayat Musti Forana Wer Bersita Murin Mo Ne wer na oan ve ya mulai nakret putin musim if na vosak ini lur bal rayat ohi mastur veat ka perlu rehe wer bersih foyen ni an. Rali ikrehewon i babinsa ohi mastur veat serda Muhammad Isro iris koramil jajaran kodim 1503 tua ratung suman rehe lur na oho rafiang rehe wer bersih. Wer nata vhe wer bor bantuan kubnin a ohoi den vet wukun roan kilovut tav ohoi mastur vet. Isro na deang rehene tav duan ina tahani dis tugas fo sak babinsa tav ya tribun ru vut en waw yala. I hal wer bersibo beal refo lur bal raya travo o oran. Ne waktu wer bor na ahub hub i Ibu lur bal rayat beal rana wer ta pot kabahingur TWN ia lur nar he wer ta viataran ini rabar lur he ta pohiran. Neharan i musim ler ngane if na vosak wer na ayatran vilte na ritmut mo wer bor na adin vet inang tung rehehir utin bisa rapak refo iyan nyan. Utin bisa rapak refo rayan nyan. Monda oho rau habo pick up mona oho rehe rau habo auto pick up L300 and hovni tandon literi bundu rehen iba bin sanavar he wer man hai ham velur bal rayat ohoi mastur baru babinsa na buat loan wer bersih tab den vit navar he wer minggulen en fatil fafak mo mon hai ham velur bal rayat PLTT nya andinas ketahanan pangan kabupaten Maluku

Al-Rayafo ramanfaat ilnuhu tanat inna afo rafoi habat fower benau evati tabaleran tabafang led wondunya ilalen Yakob nanarne lo radad ve eyab namasuk vuk den ibo jad hang hang en vuk na arafakuat benau hu monafrawai lor bal rayat iti ina dulin fo tadad ve eyab fonan fakuat di benau hu i en hokbuk Power benar-benar i tabah pengled.

Pendengar, demikian berita Bahasa KEI untuk edisi hari ini di Senin 31 Agustus 2026. Nantikan pendengar, kami akan hadirkan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Langgur pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada.

Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

RRI Langgur Program 1 menemani Anda pendengar jam 5 lebih 15 menit kebersamaan kita. Dan pendengar, satu informasi dari rri.co.id terkait dengan perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Maluku Tenggara memastikan pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman selama musim kemarau. Nah, pendengar, hingga akhir Agustus 2026, debit air dari sumber utama di Ewu masih dalam kondisi stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, Direktur PDAM Maluku Tenggara Fatma Talaohu mengatakan penurunan debit air di sumber Ewu memang terjadi namun tidak signifikan. Kondisi tersebut belum mempengaruhi distribusi air bersih kepada pelanggan di wilayah pelayanan PDAM. Menurut Fatma, kelancaran distribusi air tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber air baku, tetapi juga pasokan listrik yang digunakan untuk mengoperasikan pompa distribusi. Dan selama pasokan listrik berjalan normal, tekanan air yang diterima pelanggan tetap terjaga. Nah, saudara, PDAM juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air yang dapat mempengaruhi pelayanan. Salah satunya dengan menyiagakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Nah, selain itu, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau. Pelanggan diminta menutup keran setelah digunakan, mengurangi pengguna air secara berlebihan, serta memanfaatkan kembali air bekas bilasan untuk penyiram tanaman atau halaman. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak membuang air secara percuma, termasuk saat mencuci kendaraan. Upaya penghematan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi seluruh pelanggan. Ia juga menjelaskan sumber air Ewu selama ini terbukti memiliki daya dukung yang baik saat musim kemarau. Pada kemarau tahun 2024, ketika sejumlah sumber air lain mengalami penurunan debit, sumber Ewu tetap mampu memasok kebutuhan air masyarakat. Nah, untuk mempercepat penyampaian informasi pendengar dan penanganan keluhan, PDAM menyediakan grup pelanggan melalui WhatsApp. Pelanggan yang ingin bergabung dapat menghubungi PDAM agar nomor mereka didaftarkan oleh petugas hubungan pelanggan. Nah, PDAM Maluku Tenggara berharap dukungan tersebut dari masyarakat dalam menghemat penggunaan air dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau, sehingga pelayanan air bersih tetap berjalan optimal. Itulah, pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan PDAM Maluku Tenggara masih saat ini pastikan pasokan air bersih tetap aman selama kemarau.

Setiap hari baru adalah peluang, dan bagi sebuah bangsa yang terus bergerak maju, peluang itu harus terbuka lebar bagi siapa saja yang mau berusaha. Astacita hadir untuk memastikan keringat dan kerja keras Anda terbayar. Kita tingkatkan lapangan kerja yang tidak sekadar ada, tetapi lapangan kerja yang berkualitas. Saatnya kita dorong kewirausahaan dan industri kreatif menjadi tulang punggung ekonomi sebagai jalan menuju kesejahteraan keluarga. Mari berkarya, mari terhubung. Astacita membawa jalan menuju masa depan.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Programa 1 RRI Langgur, kami temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar sajian lagu-lagu pop Indonesia, kami cukupkan untuk Anda di saat ini. Dan selanjutnya kami punya lagu-lagu Islami hadir untuk Anda, sekaligus kita jelang waktu sholat maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei. Assalamualaikum untuk Anda saudara, selamat mendengarkan.